Eurenge hitta buri buri vegen diumu menui. Euren bina kula bina. Eurenge hitta gava shakke kam gavum filan de. Allahi mola denemodigamba hakim vanta raskalange.

0: Masha Allah, orang hitam.
1: Syukuria.
0: Quran mubarak tu kalau sukar lagi, kita berfaham kalau mereka kunci. Kongen aku asal Quran mubarak ke bawah ruang fashi.
2: Quran mubarak tu ke bawah ruang fashi. Orang kudeir sura, then kudeir eha orang ka nulupe wanita kekam, mi kred fahakum fashi keng, mi wanita lipe fashi.
0: Khair ayam kamu dah kuar ya kikoba.
2: Mi syari Allah fasi.
0: Quran ke umga khair ayam me boda ehi terikal lipe nikum baik ke faratung.
2: Emme bodai terikan libani mamma gaya tengure miske faratun kure mise ke algan ke Quran teacher para kure sure ves LKG fetigen kya ode teacher ek kure mis
0: den me furso to kure mise ke ke bunalane
2: algan bunalane war shukriya kure mis te kote vi huria mas ke taka algan war shukri beriba algan war ofa ve kure mis kala mis seli punim
0: koba mi hata na lebun kamiyabi ta ho kitareng emme ofa wa kamiyabi ake
2: emme fahon dehas fan service ka en council gora mubarat ka mul mubaratun dewan le punim
0: hinga qur'anun tankol kya wa dema
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: أدمريك فرطان بابري قطم أول من أقول فمهري مريم. السلام عليكم مريم.
1: عليكم السلام.
0: كيف حال الأحوال؟
1: الحمد لله كبار أمير جهال كيف
0: أنا؟ أستغفر الله عرونا سمع إبوان أنجاتو الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: إيهار مريم نام يقولني شاوية نندتو. أه؟ شاوية نين.
1: أهل.
0: شاوية نين كيف موصن دقني؟
1: شاوية نين موصن هم برابر.
0: Mula sebenarnya nombel yang tahun nara rasa kan tak ingat ni do.
1: Ada.
0: Kini mian tu dia berapa?
1: Mian tu sama, urusan kami berapa?
0: Alhamdulillah, tiada sama berapa ramai bahasa. Enggak. Mv mah program kita mihar mian tu bayar web. Masa kita demi ada mah? Mariam, sebenarnya phone ada tak mih Mariam?
1: Ah, Enko mah balik mah bayi do.
0: Enko mah balik mah bayi.
1: Ah,
0: kuna
1: tu
0: kau mau balik mana bahaya? Eh, mana itu? Deng, sebenarnya ni kuna tu, tiada suka tak? Ya, apa tu orang ni? Ya, ya apa tu orang ni tiada suka tak?
1: Ah, ya apa tu?
0: Oh, iya, bukan
1: aduh,
0: iya. Eh, tu?
1: Tiada
0: duduk kerja. Eh, mana itu? Anu kan aku negi ni tak? Lu pernah ni tak? Nu pernah tak? Pernah agenda arfah raga
1: Yeah,
0: what are
1: you
0: doing? What are
1: you doing?
0: I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? I'm doing it. The first thing I said to you is that you have to answer the question. Faham itu?
1: Ah, faham. Beri tangkul ya. Doma doa kamu ko.
0: Beri orang kalau dah nama orang, enggak? Kau mihar kene bani? Mihar.
1: Mihar zaman balik mah bahi. Ye itu do.
0: Eh, mana do?
1: Ah.
0: Eh, bima. Pertama soal, faham ni?
1: Ah, faham.
0: Pertama soal, laki. Satu yang kau kon dihe kanda lewe ni kita faham ruh ye. Mimi itu.
1: Eh, bima faham aku kanda lewe zaman itu. Eh, kuda faham kamu ke deh.
0: Ada orang kalau program ada, enggak, enggak, memang enggak. Mee, orang ada kuri soal deh, kami gagangan kami media re, far kuri ada, memang itu orang galat itu, enggak. Dengan kanan jehe ni kau cakap?
1: Ah?
0: Dengan kanan jehe ni kau cakap?
1: Dengan kanan jehe ni, hamba.
0: Satu ekak memang far dihek kene, do.
1: Ah, dengan luar jehe ni luke deh.
0: Dengan luar jehe kanan jehe, dengan apa kanan jehe ni do. Barab, masalah ni, memang. Dewan soal ada macam mana? Mihat itu dah tahu ya orang ingat, ingat? Soalnya ki Mariam ke ecce Mariam bepahar me Mariam na fenna ni Mariam na beritam kau lekor kau na bepahar Mariam na beritam kau le dewi kau. Ekam aku ek bes baru dana nuhun na, baru dana nuhun na ecce ngai kau ecce.
1: Kau
0: ecce. Tiri sekuntu guna ni ingat?
1: Hiani.
0: Ah, masih ni. Ranggalu deswal gus, ranggalu begini tidi, enggak?
1: Ama hiya ni ay.
0: Hiya ni ay. Ranggalu ini deswal, ranggalu ini dendang jehin lawet ta do.
1: Ah, itu wale.
0: Ini mah kumbe ka khasa kol dana do.
1: Ini mah
0: lewa khasa kol dambi
1: do. Ah, ini mah purata mah ini rami dua dengan adu ke. Nanot kuri kujaya sa, control kujaya sa. Haman adu ke full team, namunah kompres team haman uria.
0: Adu memperhatikan syukur.
1: Kamalunna, then Hiali bag, Munir, orang puri Hiali bag, Munira ya. Aliyah haman dua, bilik dua Ibrahim, abba Sarifa ya. Then, Ella tu kan ke demi pun, inna, then. Jadi naik la ya, dengan, ama aduhan tibi ama huru, adi Razia ya.
0: Razia setreh mana? Razia mana aduhan tu tibi ni?
1: Ah aduhan.
0: Ah masalahnya, kami Razia hati, am ti listu ekam ya, harman kami fanwal listu ekam aduhan tibi ni kami meja kita, lawa kita daniye kuriya.
1: Eh ta, madi fursi kuj.
0: Eh anda, masalahnya, madi fursi bias, timara fursi bias masalahnya.
1: Ah.
0: Lawa aduhan mana?
1: Ah aduhan apa itu?

0: Ramizu.
1: Labbe Fariadu.
2: Labbe Ramizu. Halo, boleh Ramizu. Fariadu Ramat tak kau.
1: Syukuria, syukuria. Hingga apa perama masak kata agam darab bagut kurtu memihati. Fariadu.
2: Bara
1: fasih soal tak ke kurang mengendan. Inge, MV ma Fariadu kaya sah mengurun Fariadu.
2: Ale Fariadu ini. Bawar-bawar boga mila hada kah
1: itu. Oh, bagi cak kah itu. Ya, rahim tu kan, tirah kan, bagi cak kah itu.
2: Orang
1: kia baru tirah kah itu, mata orang nak mana? Ingat tu, bagi as bagi cak kah itu kian ni bes. Orang kaya befol pun bagi tirah orang eri masih orang bagi cak kah pada mulai. Inga, ya rami, mi kala dandu fadha dosa rai do me. I don't know. I don't know. I'm not going to be able to do it. Ah, MV mah jawab bukan dah faham kuriya dah, nengke? Anu dah hepat time huru huru neva. Mau hepat time? Ranggalu tu, deh mire kuring kiyah dene mi komme faharukus sekala, komme bagu tak kuyas, komme hayatu komme bagu tak kuyas coaching, ecchengi gade, komme bagu tak kuyas, bukan dene ranggalu ecchengi coaching, guarding kiyah ringi, bukan ranggalu bagu tak nuburan, ruk befe na gade nuburan, tu. Then coaching here, I got a fenna dual, no fenna come or a ginamion of Chefeno. Fava, then I get ginamion by me by a Venus or a fetching a tarita. Okay. Regon tartang me badag and the Trukuram through a take a Beno Fanat and a Bamman at Tarta Fenoki or Fava Cometa. Dual of Fernando Tari. Then Suadaki Aram Beno to Kade, Marin, Noganavane, Kade, Maganavane, Kade Ben, Novaru, Kade Aram Benu Kuran, Jehene, Kamakade Aram Benu Kuraka Ben Menuan, Aram Mikaku, Sando, Noni, a Kafun. Eves Miko Ben Menuan, do eh? Ekam Kuran Jeheneta Aram Benu Aruka, no Ganan, eh? Do? Then Oti. En mamma ya bapa ke hut em kujek ke ekamu enak enaya enak mi bossa nuan beri mihai ke ekake eh amila masih kurang mihai enam berenam wajar ke enam amal masih kurangnya mana ke masih keter ke suane enak bossa ke suane enak nanti hingga fariyal ehmwe ma laba do hal ma do ehmwe ma kakak khasa kau lani fariyal
2: makulah
1: do muhammad rafi wah enak enak karba
2: Eh,
1: bodoh friend ada
2: orang
1: ni, lepas. Ah, friend
2: dah.
1: Dia ramai tu. Ah, masanya. Syukuria. Nandu tu kurikut dia, warab bodoh syukuria. Orang memfratun warab bodoh syukuria. Wakil dah orang Fariyal. Warab bajer ya kahit. Program ni makah mengasa Fariyal tu lebay ke orang memi. Wakil dah orang irau kerbau na hukur doh keres tibe fana badlum go. Ummi tu kami reka program tibe fana keres termu ka technical tu mengah teri habibah. Di orang memi reka orang ni producer ki Asma Musa tibe fana memi program ufa dah mengeres tina orang ramis. Emeh befurna warang ufa beri bajer ya kahit. Demung an hafta badlum ummi tu wakil dah na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.